Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma. Seandainya Mama

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Papua Selatan, terus berupaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Merauke. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yermias Yakobus Lekruna, SSTP MAP, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengatakan bahwa pada tahun 2024 pihaknya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Hasil pemetaan tersebut menemukan sebanyak 60 titik rawan yang tersebar di Kabupaten Merauke. Menurutnya, berbagai informasi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum kerap menjadi perhatian masyarakat dan banyak beredar melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga terus merangkul tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat agar dapat bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selain peredaran minuman keras, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu kestabilitas sosial. Upaya pencegahan dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan. Yermias menambahkan keberadaan 60 titik rawan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Merauke.

Info berikutnya. Aparat kampung dinilai memiliki peran dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan di Papua Selatan. Karena itu peningkatan kapasitas aparatur kampung menjadi salah satu kebutuhan yang terus didorong. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan, Hermina Wenkos, mengatakan aparat kampung membutuhkan pembekalan agar mampu mengikuti pembekalan, mengikuti perkembangan sistem pemerintahan dan pelayanan. Menurut Hermina, kegiatan peningkatan kapasitas aparat kampung pernah dilaksanakan di Kabupaten Mapi dan Bovendigul. Program tersebut mendapat sambutan positif dari peserta yang mengikuti kegiatan. Namun pada tahun ini sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran. Meski demikian, kebutuhan peningkatan kemampuan aparatur kampung tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pembangunan harus dimulai dari kampung agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur kampung tetap diperlukan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Di balik jendela kamar yang berembun, Rehan yang berusia 17 tahun hanya bisa menatap hujan yang turun. Bukan genangan air di jalan yang ia cari, tapi bayangan senyum yang sudah lama menghilang. Malam ini, kerinduan itu datang lagi, tajam menusuk.
1: Sudah 4 tahun, Ma. Kenapa rasanya masih seperti kemarin?

0: Rehan, sayang, kamu belum tidur, nak. Tante bawakan coklat hangat ya.
1: Terima kasih, Bu Lia. Tapi maaf, saya sedang tidak enak badan.
0: Wajahmu pucat. Apa kamu merindukan ibumu? Ayah cerita, hari ini ulang tahun pernikahan mereka dulu.
1: Kenapa ayah selalu harus jujur pada saya tentang tanggal-tanggal itu? Saya tahu, Bu Lia, kamu dan ayah sudah berusaha membuat saya bahagia. Tapi...
0: Tante mengerti, nak. Kerinduan itu hakmu. Dia adalah ibumu. Dan dia pasti bangga padamu di sana. Sekarang, minum ini. Tante keluar dulu ya.

0: capek merindukan sesuatu yang mustahil untuk kembali. Setiap hari aku tuh lihat ayah dan Bulia akur, tapi hatiku tuh selalu memanggil mama.
1: Aku tahu rasanya, Ray. Tapi ayah kamu dan Tante Lia juga merindukan kamu yang dulu, yang ceria, yang suka ngegombal gak jelas. Mereka tuh berjuang banget loh demi kamu. Apa kamu gak lihat? Ayahmu selalu sibuk cari cerita lucu di internet biar kamu ketawa.
0: Ayah?
2: Rehan, ngapain kamu di sini? Pakai ngerokok juga. Mau jadi apa kamu nanti?
0: Ayah, aku tadi barusan kerpok sama Dewi, terus abis gitu ngopi di sini cari angin.
2: Sudahlah, pulang. Kamu harus dengar sesuatu. Cepat, ayah tunggu.

0: Sesampainya di rumah, Reihan melihat ayah, Bulia, dan Dewi sudah menunggu dengan sebuah kotak tua. Ayah menatap Reihan dengan mata berkaca-kaca.
1: Nah, ayah minta maaf karena selalu membuatmu sedih. Dulu ayah berjanji pada ibumu bahwa ayah akan selalu memastikan kamu tahu betapa dia mencintaimu.
2: Ini nak, kotak peninggalan ibumu. Kami menemukannya di gudang tadi pagi.
3: Apa ini?
1: Ini surat terakhirnya nak. Dia menulisnya setelah tahu dia...
0: Reihan membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ibunya yang ia kenali. Tepat di bagian tengah surat, tertulis sebuah kalimat dengan tinta sedikit pudar.
4: Reihan, putraku tersayang, jika kamu membaca ini, ketahuilah nak, pelukan mama mungkin tidak sampai, tapi cinta mama akan selalu menjadi matahari di pagi harimu. Jangan pernah merasa sendirian ya nak. Tersenyumlah demi kita.
3: Mama, terima kasih ayah. Terima kasih Bulia. Saya tidak akan sendiri lagi.
5: Nah, itu baru Reihan yang aku kenal.
1: Kita tidak pernah sendiri nak.
0: Kerinduan mungkin tak akan pernah hilang. Namun, kasih sayang yang tulus dari orang-orang terdekat mampu menjadikannya kenangan manis, bukan lagi luka yang pedih.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal ngikutin siaran langsung Piala Dunia di mana pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko yang akan berlangsung di jam 11 siang ini waktu Merauke, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kalau tadi pagi di Pro 1 kamu sudah ikutin Meksiko versus Afrika Selatan, nanti di jam 11 sesaat lagi Korea Selatan versus Ceko dalam pertandingan Piala Dunia 2026, dan untuk pertandingan ini akan disiarkan di Pro 2 RRI Merauke juga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, saya Kakak Franky undur suara dan kita menanti dimulainya pertandingan tim Korea Selatan melawan tim Ceko sesaat lagi.

0: Segera bergabung bersama juga salah seorang komentator sepak bola, pengamat Bung Juprianto Alexander.
1: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Dan senang sekali pagi hari ini di studio sudah hadir Bung Juprianto yang akan juga memandu dan menemani kita menyaksikan, menonton, dan menyiarkan langsung pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selamat pagi, Bung Jupri.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Dan pagi hari ini nih Korea Selatan sudah bersiap-siap ya. Kalau kita pantau kedua tim nampaknya sudah berada di lapangan. Mungkin boleh

0: Baik, saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko akan dimulai. Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
1: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbok, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lainnya, ada Jisung, ada Hangmin, dan juga Kang Ing. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
0: Nah, di Ceko, kiper Matej Kovar, kemudian ada kapten Ladislav Krejci, ada juga Robin Kranac, Stefan Colopek, Jaroslav Zeleni, kemudian Alexander Soika, Tomasz Soucek, Vladimir Kovar.

0: Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
1: Betul, wow. Ini apa agak gak biasa ya buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
0: Baik.
2: Oke, baik.
0: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih pertahanan dari Ceko, Bung Erik.
2: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko yang bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi. Masih Zeleny melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali. Umpan yang sudah berat jatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
0: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim, dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
0: Oke.
1: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama, di bawah babak pertamanya mereka mencoba ya.

0: kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Lawan ke sebelasan tadi dari Krejcik mencoba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lebaran ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lebaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
0: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krejcik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini, coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
2: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
0: Ya, ya,
2: cukup berhati-hati pada pertandingan.
0: Betul, pagi
2: hari ini.
0: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya. Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten ke-9 Kezik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi. Umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Handbom, masih Handbom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Bentur kaki dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
0: Betul, ini kita visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
0: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan.
0: Iya.
2: Dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kopar tadi. Tendangan dari Yaisung tadi. Oh, masuk Lee Kang In tadi.
0: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, 3 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan Ceko dan lagi-lagi

0: berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin gue, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk. Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
2: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
2: Yuk, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
2: Ah, mantap.
1: Mbak pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko, tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.

0: Tova.
1: Iya, sayang ya. Tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat perang tenang itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In-jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun-min usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
3: Ya, mau masuk menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
0: efektif ya.
1: Terlepas memang dari itu, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Soe Chek tadi.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya ya, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga menjadi

tadi dua-duanya. Oh, hampir saja tadi. Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola

0: ya, offset pengaruh memang karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun
1: ya seperti itu ya.
2: Akan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubur Lek Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasia. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 ke Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
3: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sul ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sul sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sul mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sul bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sul dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
3: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko, kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
3: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko, lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Schulz tadi, Pavel Schulz.
1: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya, jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya, ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Soucek juga sudah memberikan ancaman juga, kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan, karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
3: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee

0: Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Hendek Sebia kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga.

0: untuk dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Asian Games ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini, dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Taeguk Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung-min, lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
1: on target ya.
2: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
2: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
0: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
2: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada kapten Reski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak.

0: melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat. Bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Heung-min. Namun bertepatan dengan itu Song Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih di sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan Yungwu. Masih Yungwu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae. Ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi. Oh, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya. Kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi inbound masih mengontrol dari tengah sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri. Dorong lagi ke atas, penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son. Sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang, nomor 4. Coba lagi geser ke sebelah kiri. Arahkan ke dalam kotak penalti melamun. Tidak ada orang. Sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan. Memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana kali ini dari sebelah kanan Korea. Coba lagi membangun dari Hanbom. Ke tengah lagi kepada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok. Sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri. Masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main satu-satu. Dorong ke depan kali ini, melalui kotak penalti. Arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri bermain satu dua bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha lakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovac. dengan gawang Kovar. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbeum. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa cepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suncek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Suncek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Tegu Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi, tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, yaitu tadi, bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya, semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga, itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu. Karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum ciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul. Karena hukumannya cukup serius juga, begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis, Michael Olise, yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemain yang pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya.
1: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta ya, tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan. Apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Putri kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
5: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
7: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG...

0: Masih Song Heung-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar. Kiper dari Ceko, pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranaks main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola. Masih mencari rekannya, ada Song Heung-min yang mencoba mendekati bola. Namun pendek saja kepada Kratsky, masih Kratsky. Depan pendek lagi kepada Ranaks. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi. Namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Heung-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kim In-jae, kini menguasai bola. Dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-51, pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menyebutkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke dana, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu Jeon Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
2: Ya, dan kita lihat memang berbagi lagi ya. Kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak kedua ini. Mereka mendapatkan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak kedua pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
0: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Heung-min mampu direbut kembali. Song Heung-min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, petik saja kepada Paik tadi. Ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In-jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In-jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Indo. Depan maksudnya kepada Song Heung-min. Namun bola kembali jatuh kepada Song Heung-min. Ini Song Heung-min. Oh! Song Heung-min lagi-lagi. Peluang emas Jeffrey.
2: Ya.
0: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
2: Ya, tadi sebenarnya momentum yang sangat baik ya dari depan penonton pemain dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Patrick Kopar kiper dari Bulu Ceko juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Patrick Kopar masih sangat angkatan untuk bisa menghalau luak mas saja yang didapatkan oleh Son Heung-min, dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
0: Ya, tempat-tempat serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
1: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbom tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, robot mati terabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ, dan ini kelemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke sana, masuk sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko, dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
2: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Ivan Kojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat sundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat
0: mengaget kas Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
2: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
0: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kreski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Mike tadi umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Heung-min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang-in, lebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi, sisi sebelah kiri ada Zilegi masih kuasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Sikta dimaksudnya. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan mungkin.
1: Ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
2: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adita Kreti, kapten dari Republik Ceko di Wopperlater Madre. Dan yang atau diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
0: Skor 3-3 ya?
2: 3-2
0: 3-2 ya?
2: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
1: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
2: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
1: Jan Koller dulu.
2: Kemudian legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
1: Yo.
2: Orang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
2: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hae-chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Ceko menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
0: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020 ini. Dan saat ini, sudah mendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
2: Ya.
0: Namanya dengan bola congkel ya tadi.
2: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Bang Mukmin, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, lakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matis Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sesmi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
2: Iya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Yimin yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
1: diganti
2: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bungo dengan situasi sekarang satu sama.
0: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Yoon-min digantikan oleh Tae Shok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko. Setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
1: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
2: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
1: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
2: Tapi sekarang itu kita lihat juga tadi perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wakitan dan juga Yu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau tidak Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
1: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
2: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
0: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Taiso tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Song Yumin digantikan oleh Yun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
2: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menyamakan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin? Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan Republik Ceko. Tapi Ceko, itu tadi, mereka begitu dapat peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
0: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi ya.
2: Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, backpass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan. Tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba backpass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan ini. Paik masih terus, Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
0: Iya, terjatuh.

0: sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Pacheco yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Pacheco. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
1: offset.
0: Offset.
1: Far-far.
0: Masih.
1: Oh. Ya.
0: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola tendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
1: Bung Jupri,
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
2: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian, ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom, ya, pemain nomor 6 Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senti bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror, ya, lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Shawcek menciptakan.
3: Ya, skema yang memang lejat, ya, tadi memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece.

0: juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Kyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee, diusir lagi jauh dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Iya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
3: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain
3: yang
1: pelatih Yong Min-kyo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
3: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Kepada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
3: Masih belum terima. Senti. Masih
1: udah lama
3: ya. Sudah lama. Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri. Pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi, dari sebelah kanan coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
2: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
3: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainkan pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
3: semuanya ya, betul,
1: bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
3: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak maksud kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
3: Iya betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
3: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, ya beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
3: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Min Gyu yang bermain sangat baik di bawah mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak meraihkan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh bek dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
3: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
3: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar. Wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, betul, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedby di pertandingan kali ini.
3: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri. Kali ini akan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir, meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
3: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Rezki, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
3: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Ali Sakrenti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencetak gol untuk menangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 30 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
3: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
1: Saya Jupri Alkandar pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Foto bareng dulu boleh nggak?
5: Kabar terkini, pesta bola.

bakal hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Prado. Seperti biasa akan kita bahas ya mengenai kuliner ya ataupun UMKM ya Taman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana Taman Prado. Iya, buat kamu yang sebelum ke informasinya, Dona selalu menyapa kalian ya dengan buat yang sudah makan ya, selamat makan ya siangnya kamu ya. Iya.

Kita memperoleh, kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM teman Pradua. Yuk kita ke informasi pertama ya, apa itu kata mukbang teman Pradua. Kita kenali ya fenomena dan tipsnya ya teman Pradua. Ini yang sering nonton pastinya ya. Mukbang merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar ya, sambil disaksikan banyak penonton. Ya, tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik ya perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia ya teman Pradua. Istilah mukbang ya berasal dari gabungan kata moekneun ya, yang berarti makan, dan bangsong ya, yang berarti siaran daring ya. Simak asal-usul, fenomena, alasan popularitas, dan tips menikmati konten mukbang ya, mengutip dari halo.com ya teman Pradua. Awal mula munculnya mukbang ya, mukbang mulai dikenal ya di Korea Selatan pada tahun 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video ya teman Pradua. Seiring waktu, tren ini berkembang ya secara global dan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia ya. Alasan mukbang digemari banyak penonton ya, sebagai penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual ya saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap ya. Konten ini juga kerap ya menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan ya seorang diri. Di sisi lain, mukbang sering dikemas ya dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor ya, atau tantangan makan. Rasa penasaran terhadap makanan tentu ya pada porsi besar turut membuat tayang ini diminati banyak penonton teman Pradua. Kemudian ada dampak mukbang ya bagi kesehatan juga teman Pradua. Konten mukbang ya kerap menampilkan makanan tinggi kalori, kemudian lemak, gula yang dapat menghamburkan batas porsi ya makan sehat kita teman Pradua. Akibatnya penonton sangat rawan ya terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari ya teman Pradua. Di sisi lain ya, penonton konten ya, ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas ya akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh ya. Selain mengganggu mental ya, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan resiko obesitas ya. Kemudian ini ada tips ya untuk menikmati mukbang ya secara bijak teman Pradua. Penonton disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan ya yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Penting untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak sesuai ya mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan ahli ya. Mukbang sebaiknya dinikmati ya sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari ya. Selain itu tetap tetap terapkan pola makan seimbang ya, dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal teman Pradua.

Oke, ada memperoleh dua itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Apa yang pertama ya, apa itu mukbang ya, dan kita kenali bersama ada fenomena dan tipsnya ya. Ini buat kamu yang sering nonton mukbang ya, ini tidak disarankan ya untuk menjadi kebiasaan ya, tapi sebagai hiburan ya, karena bisa mengganggu kesehatan kita juga ya. Jadi ini juga menjadi kepuasan tersendiri ya bagi penonton dan juga yang menjadi konten ya. Iya.

Okay, super ham ya. Iya. Okay, jangan kemana-mana teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siangnya kamu ya. Iya.

heran ya mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi pedas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri ya bagi para pecinta kuliner ekstrim ini ya teman Prodo, apalagi sebagian masyarakat ya. Kebiasaan mengkonsumsi cabai ya sejak kecil membentuk preferensi ya. Iya, maksud kami preferensi ya, rasa hingga dewasa ya. Adapun

Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik ya, yang kaya akan rempah beraroma ya. Kehadiran sambal ya seakan menjadi menu wajib ya, yang harus selalu ada di meja makan. Sensasi pedas bukan lagi ya sekedar pelengkap hidangan ya, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan ya. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan ya tanpa kehadiran rasa menggigit ya dari cabai. Sebaiknya sebagian orang ya justru menjauhi ya menu ini karena tidak kuat ya menahan pedasnya. Mereka rentang ya mengalami masalah pencernaan atau perut mules ya akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin ya yang terkandung dalam cabai tamam peranduan. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran ya mengenai alasan ya dibaliknya teman produa. Padahal keringatan bercucuran dan air mata seringkali ya keluar saat menikmati hidangan tersebut teman produa ya. Ada beberapa alasan menarik ya yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Melansir dari berbagai sumber ya, berikut penjelasan yang mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu mengunggah yang tahu atau memperadu. Yang pertama, sensasi ada adrenalin ya yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang merasa makan belum lengkap ya tanpa hidangan bercita rasa yang pedas ya yang menggigit lidah ya. Berbagai penikmat juga ya tertarik mencoba level kepedasan ekstrim ya karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang ya. Saat mengkonsumsi cabai ya, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin ya yang memenuhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang ya, sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali teman-teman.

Yang berikutnya merupakan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil ya. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan ya, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia ya. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat ya. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara bertahap melatih ketahanan lidah ya, akibat sensasi membakar tersebut ya, merubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap ya, yang sangat dinantikan saat dewasa atau memperdua. Kemudian yang berikutnya, ketika lidah mulai kebal rasa pedas.

rasa panas cabai ya. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi ya demi kepuasan yang sama teman peradua. Kemudian yang keempat,

tren favorit kalangan muda ya. Fenomena ini, fenomena digital ini hanya membahas mode busana ya, melainkan juga memviralkan bagaimana hidup kekinian ya. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati ya. Rekomendasi menarik dari teman dekat turut mempercepat ya penyebaran prevensi ya. Rasa membakar lidah ini ya. Jadi apa kamu termasuk tipe pencinta cabai ya?

Iya. Jadi setiap orang beda ya untuk menikmati makanannya, selalu mungkin menggunakan pedas ya. Kemudian ini menjadi sensasi tersendiri juga ya, dan juga kepuasan ya. Kepuasan ketika kita mengkonsumsi makanan. Yang teman Prado, oke, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu karena kita masih di santai siang tentunya.

13 ya, lewat 49 menit waktu Indonesia Timur ya, karena nantinya di pukul 2 nanti bakal ada ya, info-info seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan juga untuk kamu ya, teman Pradua. Yuk kita di informasi terakhir ya, ini ada satu tips ya biar tidak keasinan. Nah ya, ini ada tips kurangi kadar garam pada ikan asin sebelum dimasak ya, teman Pradua. Siapa nih yang doyan banget ya makan ikan asin? Pakai nasi hangat plus sambal terasi. Nikmatnya tiada dua ya, teman Pradua. Iya, kadang, tapi kadang ya rasa asin yang terlalu pekat ya, atau menusuk tenggorokan malah bikin selera makan hilang ya. Bahkan bisa memicu tekanan darah tinggi. Banyak orang yang asal bilas air biasa ya, padahal cara itu kurang efektif ya untuk membuang kadar garam yang mengendap di dalam daging ikan ya, teman Pradua. Untungnya ada beberapa trik dapur ya yang sederhana menggunakan bahan rumah yang perlu kamu pahami agar rasa asinnya berkurang drastis tanpa menghilangkan kegurihannya, teman Pradua.

pertama, rendam ikan asin dengan air hangat selama beberapa menit ya. Suhu hangat membantu melarutkan sebagian garam yang menempel pada permukaan maupun yang terserap ya di dalam daging ikan tersebut dan memperadua. Kemudian jika rasa asin masih menempel ya, ganti air rendaman beberapa kali ya. Air yang baru membantu menarik lebih banyak garam ya daripada daging ikan asin, sehingga proses pengurangan menjadi lebih optimal ya teman peradua. Kemudian rendam dengan tambahan perasan jeruk nipis ya. Selain mengurangi rasa asin ya yang berlebihan, merendam ikan dengan perasan air jeruk nipis juga efektif ya menghilangkan bau amis yang menyengat ya teman peradua. Kemudian yang berikut ya, rebus singkat ya sebelum dimasak ya. Rebus ikan 2-3 menit untuk melarutkan garam instan ya. Kala atau bungkus ikan dengan kertas koran ya atau tisu dapat tisu dapur ya. Saat direndam air untuk ya menyerap garamnya teman produk. Jadi ini ya, ini buat kamu yang suka makan ikan asin pastinya ya, semua umat ya, selera semua umat juga nih ya. Jadi ada beberapa tips ya yang tadi kita sudah simak bersama, di mana sebelum kita masak atau kita goreng ya perlu direndam dengan air hangat ya. Kemudian kalau memang masih ada ya bisa rendam ya, tapi berulang-ulang asal airnya diganti-ganti ya sehingga larutannya tetap optimal teman-teman. Kemudian

anget juga ya, rendam ulang-ulang ya. Iya, dan berikutnya kamu bisa menggunakan tambahan pelaksan jeruk nipis ya, sehingga rasanya pun dan juga bisa menghilangkan ya amis dan bau yang menyengat juga ya dari ikan asin itu tersendiri, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, dengan harapan ya semoga informasi seputaran kuliner dan juga UMKM yang sudah Don hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya di pukul 4 nanti atau di pukul 2 siang ini selama 1 jam ke depan hingga pukul 3 nanti bakal Don hadirkan buat kamu yaitu beberapa informasi seputaran olahraga ya, baik itu persepak bola Indonesia maupun dari luar negeri, sama peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2.

Berikan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di siang hari ini ya, Tepang Prado. Bakal beberapa info olahraga yang sudah Dona siapkan untuk kamu, dapat Dona sampaikan ya, untuk kamu, mana-mana kamu di siang hari ini ya, Tepang Prado. Yuk kita ke informasi olahraga pertama ya, masih datangnya dari persepak bola Indonesia ya, ada oleh rame ya bahwa Indonesia tundukkan Mozambik 1-0 teman peradua. Timnas Indonesia meraih kemenangan ya 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2026 pada Selasa 9 Juni kemarin ya. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan ya. Skuad Garuda tampil agresif ya sejak menit awal dan langsung menekan ya pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil ya diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Herdam ya pada awal pertandingan lawan Pradua. Ragnar membuka ancaman ke gawang Mozambik ya melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan ya, namun upaya berhasil diblok pemain lawan dengan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia teman peradua. Dari situasi sepak pojok ya, Elkan Banggot ya hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat ya, sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix ya masih membentur tiang gawang teman peradua. Giliran Kevin Dix kemudian merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan cepat dari sisi kanan lawan ya, dan juga di sisi kanan lapangan, namun tembakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran ya. Marcelino Ferdinand yang baru main kembali untuk timnas juga memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka ya, namun bola sepakannya berhasil ya dihalau pemain Mozambik tepat di garis gawang teman peradua. Gol yang ditunggu publik tanah air akhirnya tercipta melalui aksi oleh Romey pada menit ke-12 ya, pemain Oxford University ini sukses yang memanfaatkan umpan Ragnar ya sebelum melewati kiper ya dan menuntaskan peluang dengan tenang teman peradua. Mozambik berusaha membalas setelah tertinggal ya, tapi tetap kesulitan yang menembus pertahanan Indonesia teman peradua. Kiper Martin Paes ya tampil sigap menjaga gawang skuad Garuda dari ancaman tim tamu teman peradua. Memasuki babak kedua, Herdam melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus ya. Hadirnya Sandy Walsh ya, Nathan Joe dan Raihan ya, semakin menambah energi pemain Indonesia teman peradua. Sedangkan Mozambik sempat mengancam pada babak kedua, tapi peluang mereka digagalkan Paes ya. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan kedua untuk Indonesia teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi olahraga pertama ya, di mana oleh Ramo ya bahwa Indonesia tundukkan Mozambik 1-0 ya, di mana online dan juga teman-temannya menunjukkan ya performa permainan yang terbaik sehingga ketika berlawan dengan tim lawan ya mereka bisa
bisa apa nih? Iya, bisa memenangkan ya pertandingannya dengan kerjasama dan juga perlu juga ya dengan adanya kerja keras ya, dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal juga Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah informasi olahraga yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di siang hari ini Taman Pradua, jangan kemana-mana, tentunya kita masih di Santai Siang.

Oke, teman berada kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita di olahraga, info olahraga berikutnya ya, yaitu masih dari persepak bola dunia ya, yaitu ada Alvaro Albeloa tinggalkan kursi pelatih Real Madrid ya. Mourinho dikabarkan kembali teman Predu. Real Madrid ya resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa ya sebagai pelatih tim utama. Pengumuman tersebut disampaikan klub pada Selasa kemarin ya, 9 Juni 2026 waktu setempat ya, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk berpisah teman peradua. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026. Di saat yang sama, perpisahan tersebut juga memicu spekulasi mengenai kembalinya Jose Mourinho ya. Arbeloa ditunjukkan sebagai pelatih tim utama ya setelah Real Madrid ya berpisah dengan Xabi Alonso ya di tengah musim teman Prado. Manajemen saat ini berharap mantan pemain mereka tersebut mampu ya membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan teman Prado. Selama menangani Madrid, Arbeloa memimpin tim dalam 28 pertandingan dari jumlah tersebut ya. Los Blancos yang meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang dan 8 kekalahan. Meski mencatat hasil yang cukup kompetitif, Arbeloa gagal mempersembahkan gelar juara teman berdua. Real Madrid tersingkir di babak ke-16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete ya. Perjalanan Madrid Liga Champions ya, Championship ya juga tidak berjalan mulus ya. Mereka harus mengakhiri langkah pada babak perempat final setelah disingkirkan Bayern Munich ya dengan agregat ya 4-6 tawang peradua. Sementara di kompetisi La Liga, Madrid gagal menjaga persaingan ya dengan Barcelona hingga akhir musim tawang peradua. Gelar juara akhirnya jatuh ke tangan rival abadinya ya tawang peradua. Meski masa tugasnya berakhir tanpa trofi ya, Arbeloa tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid ya. Pria berusia 43 tahun ini merupakan lulusan akademi klub yang pernah membela tim utama pada periode 2004-2005 dan 2009-2016 teman peradua. Setelah pensiun sebagai pemain ya, Arbeloa kembali ke Madrid pada 2020 untuk bergabung dengan jajaran pelatih akademi La Fabrica ya. Karirnya berkembang pesat hingga sukses yang membawa tim juvenil meraih treble domestik berupa gelar liga teman peradua. Prestasi tersebut membuat manajemen memberikan kepercayaan lebih besar ya kepadanya. Arbeloa sempat menangani Real Madrid ya sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada awal tahun ini teman peradua. Klub juga mendoakan kesuksesan Arbeloa dalam perjalanan karir berikutnya. Real Madrid ya yang akan selalu menjadi rumahnya mendoakan Alvaro Arbeloa ya dan keluarga yang mendapatkan kesuksesan dalam fase baru kehidupan mereka ya. Di sisi lain, perpisahan ini semakin menguatkan rumor kedatangan Jose Mourinho. Sejumlah media Spanyol ya melaporkan bahwa Real Madrid berpotensi ya mengumumkan kembali pelatih asal Portugal ini dalam waktu dekat teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi olahraga masih datangnya dari persepak bola dunia ya. Yaitu pelatih Real Madrid ya yang

So kita pemparada kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita di info terakhir ya pemparada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 47 menit waktu Indonesia Timur pemparada.

Dari persepak bola Indonesia ada Herman Herdam ya, puji ketangguhan Garuda Nusantara Tomah Pradua. Pelatih timnas Indonesia Jan Herdam yang memberikan apresiasi kepada tim nas Indonesia U19 ya, usai memastikan tiket semifinal Piala AFF U19. Ia juga

Pujian itu disampaikan Herdam dalam konferensi pers jelang laga Indonesia melawan Mozambik ya. Menurut Herdam, Garuda Nusantara memperlihatkan karakter kuat dalam menghadapi berbagai tekanan pertandingan ya teman-teman.

diyakini akan membantu perkembangan mereka pada zaman masa depannya, ya, teman peradua. Ia juga memberikan perhatian terhadap peran Nova Arianto dalam membangun tim tersebut.

Herda berharap Garuda Nusantara mampu mempertahankannya performa positif dan dapat menyaksikan performa para pemain langsung ya. Timnas Indonesia U19 melaju ke semifinal Piala AFF usai mendudukkan Vietnam 2-1 pada

2. Oke, teman pereda, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir, teman pereda. Berbagai informasi dan hiburan ya, baik informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM, dan dilanjutkan dengan info olahraga ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman pereda. Dan nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kirahimanilahi, dan kita akan jumpa lagi dengan info Pro 2, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan terus memperkuat upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui pelihatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan sebagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke. Yeremias Yakobus Letruna SSTP MAP, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan sebanyak 60 titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024. Pemetaan tersebut dilakukan meskipun terdapat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Menurut Yeremias, berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dapat muncul kapan saja sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun kemitraan dengan warga agar dapat bersama-sama menjaga kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyasar tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lingkungannya yang telah dipetakan sebagai titik rawan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap terciptanya sinergi dan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah gangguan ketertiban. Ia berharap pola kemitraan tersebut dapat memperkuat upaya mencegah berbagai gangguan ketertiban di Merauke dengan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah optimis kondisi keamanan dan ketentraman umum dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Polsek Jagebob menggelar razia minuman keras dan senjata tajam di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Razia berlangsung di Jalan Poros Trans Papua, tepatnya di depan Mako Polsek Jagebob. Razia dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun Esos MSC bersama personil lainnya. Sebelum razia, Kapolsek Jagebob memimpin apel pagi untuk mengecek kekuatan dan kesiap personil. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 botol minuman keras jenis Robinson yang kemudian langsung dimusnahkan di tempat. Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun Esos MSC menyampaikan bahwa kegiatan razia rutin ini merupakan langkah preventif. Menurutnya, razia bertujuan mencegah tindakan pidana maupun gangguan kamtipmas yang sering dipicu konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan senjata tajam. Kapolsek Jagebob berkomitmen terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala. Upaya ini dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah distrik Jagebob. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan rasa aman dan nyaman dari kegiatan rutin tersebut. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian Jumat 12 Juni 2026. Harga bahan pokok hasil pertanian ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Berikut harga barang pokok hasil pertanian di Pasar Wamango Merauke. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mamramo Rp15.000, Impari Rp42 per kilo Rp15.000, dan harga beras Setra Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor Rp11.000 hingga Rp11.200, cabai merah keriting Rp100.000 hingga Rp110.000, cabai merah besar Rp120.000, cabai rawit merah Rp80.000, dan bawang merah Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusia, demikian Info Pro 2.

0: Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Wajahnya polos, hatinya penuh dengan impian besar. Kirana, sudah sore. Ayo pulang, nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya, ibu. Sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya, bu.
0: Indah sekali. Sama indahnya dengan mimpi-mimpimu, nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter, bu. Mengobati orang-orang sakit di desa ini. Biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih, ibu. Aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pradua. Iya, kita jumpa lagi ya di sore ceria tentunya ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya setelah

3 info-info hits ya tentunya, yang mana-mana kamu di sore hari ini teman Prado 2. Dan juga buat kamu yang sudah memulai aktivitasnya ya,

Dan juga ya, buat kamu yang sudah pada pulang kantor tentunya ya, ketika berkendaraan ya, mungkin dari kota Merauke ya ke Kuprik ya, ataupun ke Tanah Miring ya, ini tetap hati-hati ya ketika berkendaraan, karena pastinya sore hari ya kendaraan begitu ramai ya, berlalu lalang ya di sepanjang jalan poros tujuh wali-wali ya. Iya, asik. Dan tentunya ketika kamu yang berkendaraan, utamakan keselamatan juga ya, baik yang sudah pulang kantor ya, karena sudah jam 4, atau ada yang libur nih ya. Iya, karena hari Jumat ya, biasanya libur ya. Iya. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ya, selamat beraktivitas saja buat kamu, utama peradua. Dan tentunya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, dan juga info-info seputaran ya, entertain yang bakal Don hadirkan untuk kamu, teman peradua. Dan kita langsung saja, teman peradua, daripada tunggu lama ya. Iya, kita ke informasi yang pertama ya, yaitu ada Luis Fabini ya, modernisasi peternak ubah kehidupan Gauko di Uruguay ya, teman peradua. Fotografer asal Uruguay ya, Luis Fabini menilai ya kehidupan gaucho mengalami perubahan besar ya sejak perkembangannya sistem peternakan modern. Kemudian perubahan tersebut mulai terlihat ya ketika lahan peternakan dipagari dan aktivitas ekonomi berbasis ternak semakin berkembang ya, teman peradua. Menurutnya, pemasaran pasar di berbagai wilayah Amerika pada akhir abad ke-19 membatasi mobilisasi para gaucho ya. Kondisi tersebut membuat kehidupan nomaden ya, yang sebelumnya melekat pada komunitas gaucho, perlahan mulai berkembang nih, teman peradua. Ia menjelaskan ya, kemunculan peternak modern turut mengubah pola kerja masyarakat pedesaan di Uruguay secara signifikan ya. Para gaucho kemudian ya berperan dalam pengelolaan ternak dan mendukung pertumbuhan industri daging.

Ia mengatakan sektor peternakan hingga kini masih menjadi salah satu penopang penting ya perekonomian Uruguay bersama para wisata ya. Karena itu para keberadaan ya gaucho memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan dan sejarah ekonomi negara tersebut selama bertahun-tahun teman peradua. Meski mengalami perubahan ya, ia menilai nilai-nilai kehidupan gaucho masih tetap bertahan ya di tengah perkembangan zaman ya. Menurutnya identitas tersebut tidak hanya dilihat dari pekerjaan ya, tetapi juga cara hidup yang diwariskan intergenerasi ya teman peradua. Ia mengaku ia menegaskan semangat kebebasan dan kedekatan dengan alam masih menjadi bagian penting dalam budaya gaucho ya. Nilai tersebut dinilai tetap hidup meskipun kehidupan masyarakat pedesaan terus beradaptasi dengan perkembangan modern teman peradua.

Cristina Gonzalez yang mengatakan hubungan antar negara tidak hanya dibangun melalui kerjasama ekonomi ya. Menurutnya integrasi budaya memiliki peran besar dalam memperkuat pemahaman dan kedekatan antar bangsa teman beradua. Kita memperadua itulah salah satu fotografer asal Uruguay, Luis Fabini ya, menilai kehidupan di Uruguay ya. Mengalami perubahan besar ya, serta perkembangan dengan adanya perkembangan sistem peternakan modern ya, sehingga ada pengembangan ya, iya mengalami perubahan juga ya di Uruguay itu memperadua. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di sorenya kamu ya. Iya, selamat bersantai saja buat kamu ya. Dan selamat beraktivitas ya tentunya. Tetap stay teman Prada di sore ceria.

Prada, kita masih di Sore Ceria ya. Dan tentunya kita di informasi masih di seputaran entertain ya, dan juga informasi hot ya. Iya, yang bakal Luna hadirkan untuk kamu teman Prada. Yuk kita ke informasi berikutnya ya, di mana momen Karina dan Winter Aespa menonton match Korsel ya di Piala Dunia 2026 teman Pradua. Karina dan Winter Aespa bikin heboh Piala Dunia 2026 dengan hadir langsung ya di Stadion Guadalajara ya, Meksiko, untuk mendukung Korea Selatan melawan Ceko ya pada laga perdana ya pada Jumat 12 Juni ya 2026 atau hari ini teman Pradua. Mengenakan jersey merah dan membawa bendera Korea Selatan, keduanya tampil penuh semangat ya di tribun penonton yang riuh ya teman Pradua. Kehadiran keduanya di Meksiko difasilitasi oleh brand minuman soda ya, sponsor resmi Piala Dunia teman Pradua. Selain menyaksikan langsung pertandingan, Karina dan Winter juga sempat ya berkolaborasi dengan beberapa media Korea Selatan yang meliput event tersebut teman Pradua. Sementara Winter menyempatkan diri ya memberikan pesan semangat kepada para pemain Korea Selatan ya sebelum kick off teman Pradua. Dukungan idol K-pop di panggung Piala Dunia memang bukan hal baru ya. Tapi momen Karina dan Winter hadir langsung ya di tribun tetap jadi sorotan tersendiri bagi K-popers dan penggemar sepak bola sekaligus teman Pradua.

Kita akan berada, itulah tadi ya, informasi di mana personil K-pop yaitu ada Karina dan Winter Aespa yang nonton ya Korea Selatan di Piala Dunia hari ini ya, tepatnya di pukul 11 tadi ya, bahwa ada pertandingan antara antara Korea Selatan ya, ini memberikan pesan juga ya bahwa K-pop selalu mendukung ya Piala Dunia dengan didatangkan langsung ya dari untuk menonton juga ya secara langsung nih teman peradua. Yang tadi diadakan yaitu ada Korea Selatan melawan Ceko ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di sore hari ini teman peradua, jangan kemana-mana ya, kita masih di sore ceria.

Oke, sama Prado kita masih di Story Ceria ya tentunya dengan info-info menarik ya teman Prado. Dan sebelum ke informasinya, Dana mau menyapa kalian nih ya. Iya, seputaran yang ada di seputaran mana nih? Salor ya. Iya, selamat sore saja buat kamu ya yang sudah pada pulang kantor ya pastinya. Iya, dan selalu utamakan keselamatan ya, karena masih ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah nih teman

kita di info terakhir ya teman Prado untuk segmen santai sorenya. Kok santai sore? Sore ceria. Aduh, Kak Dona sudah pada ngantuk nih teman Prado. Yuk kita lanjut ya, daripada ngantuk. Iya, kita bahas ya, ada Big Bang umumkan jadwal lengkap tur dunia.

Akhirnya ya dapat kabar yang ditunggu-tunggu Tamapura 2, yaitu ada Big Band resmi mengumumkan jadwal lengkap tur dunia mereka pada Kamis ya 11 Juni 2026 ya kemarin lewat poster ya yang dibagikan di Instagram resmi grup ya mencakup 18 kota di berbagai negara mulai dari Seoul ya pada 21 Agustus 2026. Jakarta masuk dalam daftar dan dijadwalkan menjadi tuan rumah pada 16 Januari 2017 ya. Nantinya di Jakarta International Stadium ya. Dipromotori oleh PK Entertain ya. Ini menjadi comeback ya Big Band ke Indonesia setelah terakhir kali menggelar konser Big Band 2015 ya 2015 kemarin. World Tour atau Made ya in Jakarta Tamapura 2. Kabar yang ditunggu Vip akhirnya datang juga ya pada 11 Juni kemarin ya di mana di tahun 11 Juni 2026 ya. Iya, Big Band resmi mengumumkan tur dunia terbaru ya. Tur ini akan membawa Dragon ya, Taeyang dan Daesung tampil ya di 18 kota mulai dari Goyang Stadium Seoul ya pada 21 Agustus 2026 nanti ya. Dan berikutnya akan tampil di Jakarta nantinya di tanggal 16 Januari 2027 nantinya ya. Ini buat kamu yang penggemar ya, wajib ya untuk nonton ya secara langsung ya. Jakarta juga masuk dalam daftar kota tujuan tur dunia Big Band ya. Konser grup legendaris tersebut Tamapura 2 dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari 2017 di Jakarta ya Tamapura 2. Di International Stadium atau JIS dan akan dipromotori oleh PK Entertain Tamapura 2. Oke, Tamapura 2. Iya. Itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya setelah Big Band ya mengadakan konser ya di tahun 2015 kemarin dan ini merupakan tur kedua ya yang akan dilaksanakan nanti di bulan Januari ya dan tanggal 16 Januari nanti ya ini wajib untuk kamu nonton ya yang fans ya, iya sama Big Band ya, silakan ya untuk datang langsung ke JIS ya, Tamapura 2. Oke, Tamapura 2, kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sore ceria tentunya dengan info-info ya. Kita di info terakhir Tamapura 2 ya, tinggal Kak Dona tutup aja nih ya, iya asik ya, karena masih ada penyiar lain ya yang akan menggantikan Kak Dona Tamapura 2. Jadi iya kita masih di sore ceria ya. Kita dengarkan dulu ya. Satu nomor lagu atau beberapa hiburan lagu-lagu ya akan menghadirkan untuk Kak Dona Tamapura 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Dari Blackpink maka berakhir pula ya untuk program Sore Ceria kita Tema Pradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 tadi. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya Tema Pradua. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 17 ya lewat 30 menit kita menantikan ya azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Tema Pradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, tapi kamu jangan kemana-mana dulu Tema Pradua. Nantinya di pukul 19 nanti kamu akan ditemani sama Wafa Alfariski ya, dengan informasi dan di program Jaga Malam juga ya, akan kamu ditemani sama Kak Wafa ya tentunya Tema Pradua ya. Jangan kemana-mana ya Tema Pradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan

sembuh. Dan sembah yang didirikan. Berilah junjungan ke

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku sejak tanggal 11 hingga 14 Juni 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dapat mengakibatkan adanya potensi gelombang yang tinggi di perairan Papua Selatan dengan suhu udara yang panas di siang hari dan sebaliknya suhu udara yang dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke dan perairan Yosudarso bagian selatan. Kondisi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Kita ke info berikutnya. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Papua Selatan terus berupaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Merauke. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yeremias Yakobus Lekruna, SSTP MAP, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatakan bahwa tahun 2024 pihaknya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Hasil pemetaan tersebut menemukan sebanyak 60 titik rawan yang tersebar di Kabupaten Merauke. Menurutnya, berbagai informasi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum kerap menjadi perhatian masyarakat dan banyak beredar melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga terus merangkul tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat agar dapat bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan. Ketertiban masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selain peredaran minuman keras, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Upaya pencegahan dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan. Yeremias mengatakan keberadaan 60 titik rawan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Merauke. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian dan pendataan dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangku Merauke. Untuk harga beras dengan kualitas medium serta premium berkisar antara Rp15 hingga Rp15.800 per kilogram, di mana harga beras Membramo per kilogramnya Rp15.000, Impari 42 per kilogramnya Rp15.000, dan harga beras Setra Ramos per kilogramnya Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor per kilogramnya Rp11.000 hingga Rp11.200. Cabai merah keriting per kilogramnya Rp100.000 hingga Rp110.000. Cabai merah besar per kilogram dihargai Rp120.000. Cabai rawit merah per kilogramnya dihargai Rp80.000 dan bawang merah per kilogramnya Rp50.000 hingga Rp55.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke akan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Air. Masukkan dalam pencar kalau.
1: Apa nih?
0: Dasar jahat.
2: Ampun, ampun. Tidak, tidak, tidak.
3: Alhamdulillah mimpi.
4: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
5: Tiap hari, aduh, bayi penodongan.
3: Iya, Mak.
5: Kau jangan ikut-ikutan, yo.
3: Iya, Mak, tenang, bayi.
0: Bang.
6: Yo, bos.
0: Mana Junet?
6: Salah lah, mau gak nampak, bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
6: Oh, iya, bos.

0: Halo Net, kau dicari bos Net. Nah, yo. Ah, yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo bos, tolak.
2: Ada apa bos?
1: Ngapa lah lama tak gabung?
2: Tak apa bos, lagi jenuh bang eh.
1: Lah kayu kau, tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak iku be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos ya, jadi malam ini lah terakhir bos ya?
1: Yo.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
2: Jangan Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan Mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku udah lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Aduh, mangsan.
0: Eh, biar ibeng bayang dulu, bos.
1: Takut kau.
0: Iya, bos. Menian.
2: Hey! Diam aja, diam. Iya, iya, iya. Diam. Kenapa kalian disini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Kami. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor. Kabur ke kantor. Jangan lari.

0: Dah, dah, duduk, duduk, duduk sini, duduk sini kalau.
1: Ya, Pak.
0: Ya, Pak. Ya, Pak. Apa dia kau ini?
2: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
3: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewek.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi
3: jangan
2: Allah, Pak.
3: Jangan cayu, Pak, polisi. Jangan cayu.
0: Kalau insap, tidak ada di sini.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Akulah insap. Tidak balik like, melok-melok lagi.
0: Sudah. Kalau ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maaf dengan Mak. Ampun, mana Pak Polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampunin, Pak. Tidak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mak. Jadi bukan jadi anak yang makan Mak, Mak.
0: Nangis-nangis.
2: Andai waktu pajak diputer, Mak. Aku nak jadi orang baik-baik.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Jaga Malam bersama Wafa Alfarizi di sini. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman Pro 2. Kita sudah di hari Jumat dan besok hari Sabtu. Malam Minggu itu punya vibes tersendiri teman Pro 2. Seperti biasa ya, sudah sering aku bilang Jumat, Sabtu, Minggu itu punya nuansanya tersendiri teman Pro 2. Ya walaupun gak semua orang ya, tapi paling tidak kita bisa menikmati 3 hari ya. 3 hari itu yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Sabtu ke Minggu itu membahagiakan gitu teman Pro 2. Minggu ke Senin itu jaraknya 1 hari, tapi dari Senin ke Minggu itu jaraknya berapa hari ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jaraknya 6 hari teman Pro 2. Ya kudu banyak-banyak sabar ya teman Pro 2 dengan segala aktivitas. Tapi jangan lupa juga bahwa kesehatan fisik dan juga mental itu perlu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih teman Pro 2, malam hari ini kita di info kesehatan ya teman Pro 2. Saatnya kita bahas info seputar kesehatan. Aku bakal mengajak kamu di info pertama, kita bakal bahas kecanduan gawai dan banjir dopamin bisa mengganggu kesehatan mental. Ya teman Pro 2, namanya era sosial media ya, kita pasti berjibaku dengan dunia digital ya teman Pro 2. Ketika dunia digital itu kita manfaatkan dengan baik ya akan berdampak baik juga. Kalau kita manfaatkan dengan buruk ya juga akan buruk teman Pro 2. Ibaratnya lebih tepatnya internet ya. Internet itu bisa menjadi pedang bermata dua teman Pro 2. Bisa bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nanti kita akan bahas ya dampaknya apa kalau kecanduan smartphone teman Pro 2. Dan di info kedua aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh. Katanya kesehatan mental keluarga dimulai dari komunikasi yang hangat. Ini benar sih teman Pro 2, tapi nanti kita akan bahas lengkapnya seperti apa. Kita dengerin 2 lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2, penggunaan gawai atau smartphone ya, dan juga media sosial yang semakin masif perlu diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, teman Pro 2. Tentunya harus bijak dan juga baik ya, teman Pro 2. Jika digunakan secara berlebihan, perangkat digital dapat memicu kecanduan hingga berdampak pada kesehatan mental seseorang. Dikatakan oleh dosen dan konselor komunitas Lentera Jiwa RKI Makassar, Kodaria Nur Hayat SPSIMSI. Dia mengatakan bahwa gawai memiliki banyak manfaat sebagai sarana belajar, mencari informasi, dan memperluas wawasan. Namun tanpa pengendalian yang baik, penggunaan gawai justru dapat menimbulkan berbagai persoalan psikologis. Menurutnya, salah satu dampak yang muncul adalah meningkatnya produksi dopamin akibat paparan konten digital secara terus-menerus. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang mengalami ketergantungan terhadap gawai dan media sosial. Dia juga menjelaskan bahwa bukan hanya durasi penggunaan yang perlu diperhatikan, tetapi juga jenis konten yang dikonsumsi. Paparan konten kekerasan, gaya hidup mewah, hingga budaya pamer di media sosial dinilai dapat mempengaruhi kondisi emosional pengguna dan tidak menerima akan dirinya sendiri, teman Pro 2. Orang yang memiliki rasa percaya diri rendah atau merasa tidak aman dengan dirinya sendiri berpotensi lebih mudah terdampak dari konten-konten ini, teman Pro 2. Kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan apa yang ditampilkan di media sosial dapat memunculkan perasaan minder, cemas, hingga menurunkan rasa syukur. Kodaria menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan digital yang sehat. Orang tua perlu mendampingi anak saat menggunakan gawai sekaligus mengarahkan mereka untuk mengakses konten yang edukatif dan sesuai usia. Nah, ini nih, dikatakan bahwa keluarga itu memiliki peran penting ya, teman Pro 2, terutama dalam membangun kebiasaan. Entah itu kebiasaan digital atau kebiasaan di dalam rumah, kebiasaan ibadah, dan lain-lain, itu semua dari keluarga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kecanduan gadget, alangkah baiknya coba mengurangi penggunaan gadget, teman Pro 2. Atau bahasa lainnya detox digital, teman Pro 2. Nah, ini nih, aku sempat seminggu atau dua minggu lalu kalau nggak salah. Nah, itu aku sempat mencoba untuk mengurangi penggunaan handphone, teman Pro 2. Lebih tepatnya juga media sosial. Jadi aku membatasi Instagram, Facebook, dan lain-lain, teman Pro 2. Dan memang seberpengaruh itu, teman Pro 2. Rasanya itu kita lebih plong, lebih lega, dan juga lebih produktif menjalani hari, teman Pro 2. Bahkan kayak ada rasa yang beban di dalam kepala itu hilang gitu, teman Pro 2. Kayak ada yang hilang gitu. Kalau nggak percaya, kamu coba aja, teman Pro 2. Coba dulu dari yang paling mudah, yaitu 3 hari tanpa sosial media. Kalau udah lewat 3 hari, udah terlaksana 3 hari, lanjut ke 5 hari tanpa sosial media, lalu 7 hari tanpa sosial media.

Bisa sebulan penuh kayaknya itu sesuatu yang luar biasa, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas kesehatan mental. Sorry, kesehatan mental keluarga dimulai dari komunikasi yang hangat. Jangan kemana-mana, kita dengerin satu lagu berikut ini ya, teman Pro 2. Lagu dari siapa ini? Sheila on 7 kayaknya, dari Sheila on 7 yang berjudul Memory Baik. Selamat mendengarkan.

Ya, teman Pro 2, komunikasi yang hangat dan terbuka menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan mental keluarga di tengah berbagai tekanan kehidupan modern dan tuntutan pekerjaan, teman Pro 2.

Terkadang kita juga perlu menempatkan diri di mana kita harus menjaga omongan juga ya teman Pro 2. Selain itu juga kita perlu untuk mengelola emosi. Jangan sampai kamu datang-datang sampai rumah bukannya assalamualaikum, bukannya ucap salam, bukannya cium tangan orang tua, tapi malah langsung marah-marah gitu teman Pro 2. Nah itu komunikasinya tuh gak bagus tuh teman Pro 2. Setiap anggota keluarga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan, pendapat maupun keluh kesah tanpa rasa takut dihakimi agar tercipta suasana rumah yang aman dan nyaman secara emosional, teman Pro 2. Masih bersama dengan dosen sekaligus konselor komunitas Lentera Jiwa RKI Makassar, Kodaria Nurhayat SPSI MSI. Beliau mengatakan, keluarga yang sehat secara mental ditandai dengan hubungan yang harmonis, komunikasi yang mengalir, serta adanya penerimaan terhadap setiap anggota keluarga. Menurutnya, salah satu penyebab rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman adalah karena setiap anggota keluarga membawa beban emosi dari aktivitas di luar rumah tanpa dikelola dengan baik. Akibatnya, interaksi di rumah lebih banyak diwarnai kemarahan, kelelahan, perdebatan maupun konflik dibandingkan kehangatan dan kasih sayang, teman Pro 2. Ia juga menilai rumah seharusnya menjadi tempat untuk saling mengisi energi psikologis melalui percakapan, pelukan maupun waktu berkualitas bersama keluarga. Dengan begitu, setiap anggota keluarga dapat merasa diterima dan didukung dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari respons yang meremehkan kondisi psikologis seseorang seperti mengatakan, udah jangan baper, cuma gitu aja kok. Nah itu jangan tuh, bahaya tuh teman Pro 2. Atau itu cuma pikiranmu saja gitu. Atau mungkin gak direspon sama sekali teman Pro 2. Atau yang paling menjengkelkan tuh kalau kayak ini, salah satu kata-kata yang alah, anak kecil terlalu segala macam. Aduh, itu menyakitkan sih teman Pro 2. Kalimat semacam itu justru dapat memperburuk kondisi seseorang yang sedang mengalami tekanan mental atau memiliki trauma emosional. Bukannya mereda, malah makin menjadi-jadi tuh teman Pro 2. Selain komunikasi yang baik, keluarga juga perlu membangun kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Seperti meluangkan waktu bersama, melakukan mindfulness, atau menghabiskan waktu bersama teman Pro 2. Tapi ada juga yang bilang, katanya melakukan teknik pernapasan juga bagus teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan mental. Tapi kan gak semua orang tahu teknik pernapasan ya teman Pro 2. Alangkah baiknya kamu juga menghargai diri sendiri teman Pro 2, supaya kamu merasa kamu mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri tuh perlu loh teman Pro 2. Gak hanya tentang mencintai orang lain, kadang mencintai diri sendiri tuh kita bisa lupa teman Pro 2, sehingga kita gak ngerti nih dengan perasaan yang dirasakan diri sendiri teman Pro 2. Kodaria juga berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mental keluarga, karena rumah yang dipenuhi kasih sayang dan komunikasi yang sehat akan menjadi tempat terbaik bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh, berbagi, dan saling menguatkan. Demikian info kesehatan yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Setelah ini kita akan mendengarkan bersama ya, kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Pastinya ada bintang tamunya ya teman Pro 2 yang bakal menemani malam hari kamu di program Music Live Chat dari pukul 9 hingga pukul 10. Setelah program Music Live Chat kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja, enjoy terus dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Stay around di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo. Halo, halo,
1: halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Oh iya. Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa enggak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Jadi di situ deh. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya bener. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus
0: ya.
1: Bernada.
2: Harus
1: gitu
2: bernada. Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
1: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
1: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Terus aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
0: Mm-hmm.
2: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
2: Dan ada sedikit R&B. Yeah. Maka menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti
2: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
1: Segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: gitu. Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Okay. Gue suka banget. Iya, album yang waktu, apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch dia ya,
2: ternyata. Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay. Hey,
1: mana aja bisa, asalkan yang orang tua. Kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi, dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Diamond
1: kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya
2: auto.
0: Sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis. Iya.
0: Bener. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Jadi oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Sudah
1: terambil jawabanku. Sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Aduh. Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orangnya yang seperti itu. Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang mungkin gitu bener. Kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Coba, Grace dulu.
1: Oh,
0: ya.
1: Aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part-part
0: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kok jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau ngomongin.
2: Tapi sepakat ya, Kita sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya. Gak perlu selamanya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Kalian manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita keluarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua
1: gak dalam
2: ya.
1: Gak.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Iya. Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Berapa minggu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke.

0: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya, obviously gue kayaknya lebih milih Love at First Sight sih.
1: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense, gak apa-apa. Okay. Kalau Christy beda nih.
2: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya Love at First Sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
0: Iya, ada, butterfly nih.
1: Butterfly ya.
0: My stomach.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya Love at First Sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan okay. Kalau Friends to Lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit, dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya? Gitu ya berarti ya.
0: Benar.
1: Oke, kita lanjut dulu.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
0: Nembak duluan.
1: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya, kayaknya udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah, formalitas saja nanya.
0: Oke.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Ya.
1: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia.
0: Okay.
1: Ini dia, tadi baru pemanasan bro. Oke, siap, 3, 2, 1.
0: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke, lu orangnya gamon ya.
0: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
1: Oke.
0: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
2: Bisa.
0: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya.
1: Benar.
0: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
0: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya. Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
1: Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya. Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
0: Foto
2: chat lama.
1: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang itu
0: agak apa ya, kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya.
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena
2: I don't know, I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu. Aneh kan, cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
1: Iya, beda.
0: Kerjaan beda lagi tuh.
1: Kalau lo, Alvin,
0: foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Gitu.
0: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
0: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda arti.
1: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
1: kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
0: Kopi.
1: Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?

0: harus.
1: Gak akan kita hujat kok.
0: It's okay loh. It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan okay. aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca paling bener.
0: Bener.
1: Terus gimana itu? Huh? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
0: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
0: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita beli.
1: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
0: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
0: Tidak diaduk.
1: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
0: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
1: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara
1: bicaranya
2: juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
0: Thank you.
2: Iya sih.
0: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya. Wow.
1: Oke. Itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yeay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada, apa tuh? Ada.
2: Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh mereka yang kasih?
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya? Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya
0: Alvinatic. Oke, oke, oke, respect ya. Mereka lalu, ada?
1: Aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Kan.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Kayaknya kok gue nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Jaga Malam. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari 3 anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
6: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
7: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
8: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
6: Benar, kata dosen juga program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
7: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
6: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
8: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
7: Juga ya, kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
6: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
8: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
6: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
9: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
7: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
9: Justru itu, banyak penyakit itu nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
8: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
9: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
7: Ternyata tekanan darahku agak tinggi, dok. katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
6: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan gini. Kalau nunggu sakit baru periksa, malah repot.
8: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
7: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
9: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial Puskesmas, Dinas Kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
5: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
10: sehat itu keren, teman Pro 2.
5: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak kecil ini. Karena malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Dan Bapa-Ku tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak kecil ini hilang." Kita mengimani bahwa setiap orang, entah anak kecil, anak remaja, orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, mempunyai seorang malaikat pelindung atau guardian angels. Dia adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk melindungi manusia. Seperti dikisahkan dalam Injil, yaitu pada Injil Matius bab 18 ayat 10. Dalam Perjanjian Lama, para malaikat melindungi pribadi-pribadi tertentu, sekelompok orang, bahkan seluruh bangsa. Tuhan tetap melanjutkan karya kasih-Nya, yaitu melindungi umat-Nya. Tuhan menghadirkan pelindung untuk mereka, yaitu malaikat-malaikat-Nya. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Rabu makin seru. Pada.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu di program Spada. Dan selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, hari Sabtu, tidak terasa ya teman Pro 2. Semoga menjadi akhir pekan yang menyenangkan ya teman Pro 2. Oke, saya Kakak Franky tentunya teman Pro 2 dan masih setia temenin kalian di pagi hari ini. BPOM nilai vape ini ternyata mengancam generasi muda, teman Pro 2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata ya sekarang bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan. Jadi menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren pengguna rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja ini ternyata perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ya, jadi dikatakan ya bahwa di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektronik atau vape, terdapat ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Iya, Ikrat membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Dari sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kondisi tersebut menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, para pelajar ini harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengurai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dan mendapatkan influencer, konten hiburan, maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Ya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Bobby Arfan Anwar, ini juga memaparkan penggunaan vape tetap beresiko ya menimbulkan gangguan kesehatan. Meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, jadi vape ini tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif serta berbagai zat kimia yang dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman bagi kesehatan. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Syamsul Bahar juga mengingatkan ya, perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan. Marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru. Oke, nah ini kembali lagi ya teman Pro 2 ya. Ya, adanya imbauan ataupun juga penyampaian tentang bahayanya vape ya atau rokok elektronik yang akhirnya diproduksi industri rokok ini sudah mulai membuat kandungan nikotin yang lebih banyak dan bahkan ada yang memanfaatkan juga untuk menggunakan zat berbahaya narkotik. Itu juga menjadi kewaspadaan juga ya buat para pengguna vape ya teman Pro 2. Artinya kalaupun memang merasa kandungannya bagus atau cocok ya oke lah, tapi kalau kandungannya punya takaran nikotin yang banyak gitu, bersifat yang lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional ataupun juga disalahgunakan untuk narkotik, itu juga bisa ya. Nah itu juga boleh hati-hati ya teman Pro 2. Oke, satu informasi ya yang sudah kita ikuti bersama di pagi hari ini Spada. Kita masih punya informasi lainnya lagi menemani teman Pro 2 semuanya di pagi hari ini.

Ya, teman Pro2 Mendikdesmen mengatakan bahwa 43 juta siswa masih menginginkan MBG dilanjutkan. Nah, informasinya nanti kita bakal kasih tahu ntar. Dan masih ada info dan tips menarik lainnya ya, sampai jam 9 tentunya di program Spada. Bersama saya Kakak Franky, jangan kemana-mana. Setia terus ya di Spada, menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, ataupun juga kamu yang mager-mageran gitu kan, ya, hari akhir pekan ya. Kalau yang libur sih udah mager-mageran ya,

0: Okey, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
2: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Spada 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana Mendik Desmen mengatakan masih ada 43 juta siswa yang ingin kalau MBG itu dilanjutkan. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan mayoritas penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG ini menginginkan program tersebut terus dilanjutkan. Muti menyebut hingga 10 Juni 2026 sebanyak 43 juta lebih murid telah menerima manfaat program tersebut. Jadi per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG. Kemudian mereka menyatakan bahwa MBG ini terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif. Ya, dikatakan oleh Muti ya, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka ya pada Kamis kemarin. Jadi Muti juga menjelaskan program MBG memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek pendidikan dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungan dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Menurut Muti, MBG ini juga menjadi bagian dari implementasi program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat yang 7 Kebiasaan Indonesia Hebat yang digagas pemerintah. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ia menilai program MBG ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Pemerintah juga terus ya memperluas cakupan penerima manfaat MBG di berbagai daerah. Nah, menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gitu teman. Gimana nih menurut kamu?

Okay, satu info ya teman Troy 2 yang sudah kakak Frankie tambahkan lagi menemani suasana pagi kamu di pagi hari ini. Kamu pernah dengerin yang namanya social battery belum nih teman Troy 2? Istilah social battery. Ya, di mana social battery ini saat energi sosial mulai terkuras. Iya. Ini ada sebuah istilah baru ya. Apa itu social battery? Nanti Kak Frankie bakal kasih tahu ntar ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih menemani suasana pagi kamu ya di pagi hari ini. Tentunya kita di program Spada akhir pekan menemani kalian yang lagi mager-mageran mungkin. Iya. Atau menemani pagi ini yang lagi sibuk-sibuk. Iya, yang lagi di pasar berdagang gitu, berjualan ataupun juga berbelanja, selamat pagi ya. Yang lagi di jalan juga, selamat pagi. Ya, karena kalau hari Sabtu biasanya jalan tidak sepadat hari Senin sampai Jumat ya, karena banyak kantor yang libur juga. Tetapi ada juga yang masih aktif bekerja. Ya, tapi harus tetap fokus dan hati-hati ya dalam berlalu lintas seperti itu. Okay, dan selamat beraktivitas untuk semuanya ya teman Pro 2. Dan yang lagi di mobil juga, semoga suasana perjalanannya juga menyenangkan, baik perjalanan dalam kota ataupun juga perjalanan pinggir kota. Okay, baik. Nanti kita ada musik trainer juga ya teman Pro 2 di jam 11 ya. Yang bakal kita bagikan program music trainer. Nantinya kita bakal ngobrol bareng Arditio. Iya. Pengen kenalan sama Arditio nanti di jam 11 ya. Oke. Dan juga siaran-siaran Piala Dunia ya teman Pro 2, jangan lupa untuk dilewatkan, baik di Pro 1 utamanya di Pro 1 ya, tapi nanti juga Pro 2 sesekali juga ada pertandingan tertentu bisa kita siarkan ya teman Pro 2. Gitu. Oke. Stay tune terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Kita ke berikut ya, informasi berikutnya teman Pro 2. Dimana ada yang namanya istilah social battery. Iya, bukan cas baterai atau baterai handphone gitu ya teman Pro 2. Mengenal yang namanya social battery, yaitu saat energi sosial mulai terkuras. Iya, jadi interaksi sosial ini menjadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi setiap orang juga memiliki kapasitas yang berbeda ya saat berhubungan dengan orang lain. Dan konsep social battery kini semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Jadi fenomena ini banyak dibahas, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini beberapa penyebab ya, mengenal dan mengetahui penyebab dan dampak dari social battery, teman Pro 2, yang kita lansir dari berbagai sumber. Yang pertama, social battery itu apa dulu? Jadi, social battery itu adalah istilah yang menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan aktivitas bersama orang lain. Jadi, setiap individu memiliki kapasitas berbeda karena dipengaruhi kepribadian, kondisi psikologis, dan juga lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Energi sosial ini dapat lebih cepat berkurang ketika seseorang menghadapi banyak interaksi dalam waktu yang berdekatan dengan berbagai orang. Nah, tekanan untuk menjaga percakapan atau berada di lingkungan yang kurang nyaman ini juga dapat menambah rasa lelah secara perlahan. Nah, saat social battery menurun, seseorang biasanya merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau ingin menikmati waktu sendiri untuk memulihkan. Dan kondisi tersebut merupakan cara alami tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi agar tetap seimbang dalam keseharian. Ya, jadi kalau kamu merasa ya, selama ini banyak ketemu orang atau banyak urusan ya, tapi ketemu orang dan membuat kamu capek, aduh ketemu orang lagi, aduh lagi capek tapi janjian lagi sama orang gitu kan. Dan di saat itu kamu sebenarnya, orang sering bilang, aduh lagi gak mood ketemu orang gitu kan. Lagi belum kelar yang ini, udah harus ketemu orang gitu kan. Ngobrol ini, bahas ini, nah itulah yang namanya social battery ya. Energi mental yang kita jalani saat harus berinteraksi dan beraktivitas dengan orang lain ya. Gitu. Nah kalau gitu gimana nih cara menjaga energi sosial agar tetap stabil? Yang pertama yaitu meluangkan waktu sendiri ya. Meluangkan waktu sendiri setelah menjalani banyak interaksi, ini dapat membantu tubuh dan pikiran memulihkan energi. Jadi memilih lingkungan yang nyaman serta orang-orang terdekat juga dapat mengurangi tekanan sosial, tekanan saat bersosialisasi. Gitu. Jadi seringkali ada yang namanya me time ya, me time. Jadi pengen duduk sendiri, nongkrong di keramaian tapi sendiri gitu kan. Nah itu juga untuk membantu tubuh dan pikiran dipulihkan ya dari energi sosial itu sendiri. Atau justru ngumpul juga sama teman atau duduk sama teman, tapi teman yang nyaman gitu, lingkungan yang nyaman gitu, orang-orang terdekat gitu, besti-bestian gitu ya, dibandingkan dengan hanya ketemu dengan orang yang untuk sebuah pekerjaan atau urusan. Nah itu bisa mengembalikan energi dari sosial itu sendiri ya, sosial energi itu sendiri ya, agar tetap stabil. Kemudian membatasi penggunaan media sosial penting, ini dilakukan ya karena interaksi digital ini juga dapat menimbulkan rasa lelah. Nah selain itu mengenali batas diri dan menjaga hubungan yang benar-benar bermakna membantu social battery tetap terjaga. Memahami kondisi social battery ini dapat membantu seseorang ya teman mengatur keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan waktu istirahat. Jadi menjaga energi sosial tetap stabil, ini akan membuat aktivitas sehari-hari tetap terasa nyaman, sekaligus mendukung kesehatan mental secara menyeluruh. Gitu teman Pro 2.

Oke, itu dia satu informasi lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti Kak Frankie bakal kembali lagi ya di 8:30 ya. Kita bakal update untuk keadaan cuaca, perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Pantengin terus 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada dan sudah 8:30. Seperti biasa, kita update dulu untuk perakiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, yaitu ada Patricia Rahel Mahubi CSTR. Kita sapa Kak Patricia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Yopanki.
0: Pagi, gimana nih kabarnya pagi ini Kak Patricia?
1: Kabar baik secara hari ini ya.
0: Oke, kabar baik ya. Nah, untuk cuacanya gimana? Apalagi ini akhir pekan, malam minggu lagi. Semoga informasinya mendukung untuk cuaca kita di hari ini. Silakan selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke. Di sini Patricia, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, edisi 13 Juni 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, demikian pula untuk siang hari cerah berawan, untuk malam berawan, sementara untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 60-90%. Untuk arah angin berkisar dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8-30 km/jam. Adapun perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat, perkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Yosudarso berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut arah Pulau bagian timur berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, untuk pasang masih imun dengan ketinggian 3,8 meter terjadi pada pukul 12.00, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 5 meter terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum dengan ketinggian 2,5 meter terjadi pada pukul 17.00 dan 0,9 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Diperkirakan cuaca esok hari 14 Juni 2026 cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari, semoga bermanfaat. Saya kembali lagi ke Frankie.
0: Baik Kak Patricia, jadi cerah berawan, demikian juga pagi hingga siang ya. Malam nanti berawan dan dini hari juga cerah berawan. Kemudian besok cerah berawan. Jadi memang kita benar-benar sudah mulai antisipasi untuk memasuki musim kemarau ya Kak Patricia ya.
1: Baik. Iya, betul, Safranki.
0: Baik, semarau. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat berakhir pekan dan selamat bekerja juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Patricia Mahubesi, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca di hari ini.

0: kaget. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
4: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangannya panjang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
3: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
4: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
5: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.